Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng kibu eralang aba bilong aba jilon na lole jani ji alanui kerinya itu ji alang kita buka kerinya ji kain na jau. Wo alang aja bo udah si nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kwa ini do al ke ora toga bamba ke ala bilong. In kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azadama du den dio kaske du al bike ele min dok ya bawana bunyungo na ababenga kibis jalom ya kai wala ye anin kafi jizeri jitaisin piyabo na duo aljike ya burinyo wana zelamba ye illa kea ngala ay sikele kering na al kering na yenka kawe ila nama kee bilong awa kee bilong baz jalong udonga songwa alamba yin na indo ba ye al kwa songwa ngere ti kunge na ete aka unge ba na kalasi kange na kikira kwa nkilunge al keeng oreto wage ba na keeng mani age nama kandiana taringa kawe Niki muda kwe zaman nama tu dengan lia nama mziyal Azai ala kenga na te roksikala ngaki mama ngaki anya yang kenga Nasi yiyal asa buru kenga Nasi yiyal asa reita kenga Da indalang nama junga Indalang baya nama buru totok putoseti kwa nama etaka umetana in Da ngore sasonga engam

bayla bago kay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belen se palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dingang dosiko akran aldinga gundul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kayenge na kitar kayenge gebo.

na ete na modo kwel alan mitildigin kristi ngana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine nama yankwa lompi, lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi nkwe namas janas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa al apangagi. Do al den sursi begipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti. Na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalo. Na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alan si yang asi jitanga as jabo. Udonga tuleng asi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisik is tulila duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora ada longalan taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajam. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora, ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi, ki kwan taringja ndora. Duong kwe kingasi gis, taringa pi. Daele undul, alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo abaki, ki kwaranga jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndora le kaule. Inamas jundinga songwa undul. Ide namas ejei koranga si jabung. Abaji gingo ri it. Algi lompi le yuel. Elaba dini. Aba udonga si, sa songa puto yel, bas way sa songa undul. Na alang ki ila way zi karakawi, bang kaungi nusursi puto gel, nusursi tulle gel.

donti kurangan jari terus janji kuali jalla jalla undu lain nasie sasonga dongore indel ugal ilain nasji sasonga dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kuale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise din jain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kan keljam kwa ette inenin karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil ker kela adeng kirsimo na asan ker kerka kitar kainge ne kitar kainga ga na longo dingan dosu kwa kenang al dingan kundul nas kau elain anasi kainin ker kerka na ete mine karin magala sikir kera askaiti na daim barnamij beleke miti le kerek ki bas udonga na aldinga ki kundu naskaw alansi kain udonga kerkerka ki dar kainge ne ki dar kainga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundu naskaw ilain alansi ki kain kerkerka.

na eter gidok namakwel anangisinkwa du al karajio us risiwi al paljio dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwabalam bayla jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi ding guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dim baruti jutumo na dim baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli tila baye barun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na ulo ang aratu lelong alan kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama li akawngel li kiyin ulo ang akawal nama yibingasi kurwa. Niala sa indeling, yeng bakele, namo keri, dambaru, namo kumena kwa, diyang gut alkawebo gutogi. Na kwa ng aratul leng karul, barun kwa ng arrakarul, lea, namas kiwe ki udonganyet aliyang kawe. Namas kawle, ni yeng kiyang kawe ng alking kwa, udongata kangabal kurung, na diyang lole kikwong. Na ila kampi duo, duo ba ila mpi kila udongasi, aliyang barun kwa ng araranga. Na dieng araranus na dieng gutulla kalnaba nama ki gutin dora elna keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwadisi den sabakello nama ki ngala sekundie nama kenge ne kenkin ki kila kwan dora na nama gal kwel alan kila kwa losi bau kila kwa yeng wasa kalnaba yemba enkamina ali le duo embeleng inal dayni alkise daing yaba den sursi nasbi ye sebe nasbi ilayna la yesidok ba pal jaruti karra illa ilayna se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orre mudu anjaare na daim barnaamij orre mudu anjaare kerek bas udu ngatu lenga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombal ke donga togi na ma yidu diem barangu nyin na urunga kaldi na kote na sarra sur kago na ete na makwel alang itrik ila inkirtingo mad gisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi te unkari matning kawngi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kien gal jam kwa su donga kanel bago majram bana na kwazi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa del dindio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidel wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inni kerre basket kundu lal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kan nas kaiti
0: tulay na doxi kwasi nan jwana ganma tuwa wo tobale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galyam kwa ba lai bindel mang dombayin una kusan an karabayin na uika azangal daim borutu ko bo idin na kwa dengiri nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko la landen en kirson asan kwa nyedin elen kalung na masgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama gani ne tiri kare na dan tombolin dak dikelkam lalma kayinga na kayin

Yusufi mbarna ala masirkele. Yusufi njela ala seyi. La Yusuf nama say ndentare sitara asfi. La alaye kurintiyo masirin surule. Bajen ayena tulena nama zbidul. Nama dorin ayena ere. Iddur nama songayena. Nama mburu kanan lefao. Yagub nama kielamina masirle gomong akil. Nama kien togolasi masir adenfia. Asan gomonga ke, mara namas kien dogolasi inkwa ala binyamin siton kundiayo. Ala itinya nga, asan ujitidiga yemba. Yeng nama idet masir kien, Yusuf le, asuk kurinkia naske kwasi, naskwasi masir gomonga julel. Yusuf albaye nasi jagaya nama iwo, mara nye Yusuf siya kiweba. Yawala yangasi suras faliba, namas kusen risimo. Alang kien kilmanga ngara rang. Yusuf nama yangasin jimal andangage. Nama tiyo na dimbilja na sogadea kuin. Lea nama yangasin dimbil ranga na shamon si na dimbil lejonde. Nama si yangasin kwa. Bita na bayi nga ba amadi yambara banyamin si ini azpela ba. Ala iti kumayi. Yusuf yambara nga nama gomonga kabena kanan kaungye. Lea alwaz gomonga agenye. Nama diem bara Benyamin si kerge, nama sir kaunye, asan gwa maa kela. Ye nama si Yusuf si kuri kumul. Yusuf nama si kwa asan jama kawal, ikien, ayena kergel. Ye nama si fergen kawe, induo kien ayena si kergel ayesi iwo. Yusuf nama toimo, alan surti, nama si kiana paikari na kum. Ini na kien bara masi jagera na sikil maa puse, akaimba. Ina sawar kain. Yusuf nama kwasi nyet. Tongin tawra ranga. Nama kekembar nga ditin say. Nama dien tepung ki uru komola nasin kwa. Kaang Yusuf diembara ala bibola. Nama tawra na kembar nga si jungo na kola komale. Nama kelma nga poringul nasin moki. Lea Yusuf nama kembar nga si jama song nga in. Nama sin kwa asin diembara ya gopsi. Na dien orren kwa nyet sikela. Alam masir kongat. Lea yeng nama nyet masir kele. Nama dogolak kewringi. Nama zikanyi yena kwasunga na apaki.

0: imwali mal gidin juro ye hi alji kila dola le swa shatirja nana nama ken dola ke kila kila talaba shatirage ba naji shatirja ke ji sai san usas ton ela wasan gut pale ton ela ne din gusi tonja nama den kwesi kuro ini nama gut pale ton el alde gut pale ton el in kwe nama yey nama den gut nin fiya ne yey na misbanga fiakin alles antille ke yanas kiki karabal lo kerinela marra induo ala in receive ya ke fashala nini altuzumi atizo tizin ala elifa
1: elifa wastogul
0: nama impia nama enko aine ngaiba anin an arimba na kirelba israr siken azima lakin karaba awyenge israr wa azima aritulele tulle oredwen keljam aritulele tulle ala jado gisi nima jana ala orrengina na ke kirei ilen kirin inga jwa babai sulumar ringo banja goba na aba sekin ma jaba banja ba marra asan innelan balon eri bi eri gudin duo dora a kengu do songa ge na marra ba jikil ma ja ilon pinden domongi alan guja idin lon pinga iskwa ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompine lan kwa jalon ki koranga nyet adi dine joel alki jalongi jalon jurun na di jaro akra joel alki jalongi na adi kin audik jogel alki jalongi alki limi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompine dem bal dines ja abakine ja ba baru kunin lejen na ene dok a osos ka una dok ore kwa sis ami ki ayenga kwa kial ni kwel ye adilal day suru yeto kenga marra kele nak iskangare asa iske indi nan na kenga kanye valgari ma diokri insi wa alquel alan kan wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asan firi nga iska inde burule na al gusi ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan PhD le kawul inela nsi kwa angai ngine inela kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul egel ne ke di guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inema do digi na kain ore kwa sang me lobi lole aljay na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukan ti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain ya ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
1: to bunja go
0: in namaskar yi sai amin al longa kille kayin nana kayin ore rige ngan tebu ko koranganyet ki koranganyet alan jegil abai la lolya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pia e ga namaji ya tari jawo makin ko angin kwase gin do ngi namaye se gin ela nasken karaba ela nama on e gel ka al gura na saki gude la gin ine jiba duosi an asari jawa alan innin ka orre kwa bi balonse ka kisi email wala duon kona kam memba wala duon den tare ki email ba maranyet ki sense good lake kire barin tin si ho abiti ba idin ne ki alin kwa alkai na kwa alkai ilai ngun kwa idin nama in mat dai surungi nal ki kingo na ki surunga sai kingo ba kai ngene nen kawe mat ki la kwa ngi al do kwa kwa kila alin kaminga aba al 2050 era alboruma iskein nan jungal marakwel ban kiyon kona kwa nan koro munia na kila kwa siminsi yani ayenga osikeinas kunge na karingili matkwela alin din surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala zal maden du kake wala zal maden gi kake egen ma ngan kin sial mundina kiol inama do tarai awore kwa kisenga kirsing a aina juro tarika na surunga su koyngi kada ban jejje koy la sekundi surunga su kele la bay ding iwo bas den sejwa abading iri nyanga awna ji taw jaldi na den kerin ji jerel idi ne la dingi na alye ke na longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren si keli kawe inelang bas ilong kayin asan kofo na marra albarangle kawngelen kwa yeke wiyeti sa basitiel idin neji jang zatu kikin juri ngang na kikin simmengang na kikin bullingang na kidin daling en nyei zatu ne jisi ila belebeling a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingonga bay.

0: aba kwa lompin ere wari kanya yemba kwa wari ga kindelinga nang kwa kerang ere doxituling kaini nina naduo yure duong tomusi tumusi dem destirale kenga na indem nama dem kerngale sasonga karakenga alba tumusi duo yure duong jese sing si aldipia
1: ndenge ya Louis na denga ba na denga awusi iyunis nama yeng yahuda kaini na denga ba nama gal ngirik duong kenga na denga ba nama sromane antong kurekwa wala jirgingole kaini mena romanan der kwa idle kaini na tok kuring dare kawenge ile timusa ina maki uton awinja yahuda nama romanan marang ritule al timusa koelingi yahudan tejei al lompe keseng sejei tule kwangea yena maski jirgingo kaini
2: yesi bas ilongitia deng iyang na deng abong sejei al yeinas yesi dora teyale jawi jayngin tari le ye duldin dio nyetinzi kerkerpia aba dogola dokenga kienga banga ne kien yanga tuleng kgile base jey mainwar wala indala aiba
1: ai au nas kelbam wala nas keljam rimazo pul timusaze rimempia sarab ai dombore timusale sangal is versa weye na ose ardenja
0: marambingasi ingisingwa eri azabi biwi bayei arabi boyle alans biwi ilaing nasbi balum kwa asa bidie le biwi lompin dombre aitulekea algis bingasi gundi na jesis jopodungin ere kisejei ria benga
2: inkasigis duldim miratim paliti alaki kundi kitaga denga raang karangba jain it al lompin kwa kain kwa kit al erijitikawe nas kingasi dain jain le kuro nye alankia ngara karang majengo it alanki kain surunga si kingo ye kwa duing ere kituling sa sunga kilmangale wala kituling sa kaimeli

na ete nama da mi tildike na kuelal nde en question nama en belen lompi kingasi gijundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde en question nama en belen alang lompi tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas aden kawe alangi kingasi kangi tangaira Muragal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe walagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songwa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwe si sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel da ngirinyet denkwe kurinzike da ngirinyet ki abana denkwe si kwel ilain ne yen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini ala ya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoy nangising kingasi lom kila kwa alkin taringa kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akaweba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kaini.

lompi ba dain diyoke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tare ja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na tare nga nyet kau algis ye kingase kwa alanga lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia na mai jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla so is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kani abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapa pia. Namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kwen uunga ere yemjang. Chitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama dien ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang, na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi ali kwel alan jawi na sinye lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu na den arakerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al ye kwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel al ye beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi riit al lompi beleng jiwis riit al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuruni alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel alang deng kwe si se keel na lompin tari aining kau lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel al lompi si se kel na alang kelu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngarakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki kem korang atare kau alang kain udonga jitan yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngarakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosonga ini alang deng arakeranyal. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu. Na deng arakeranyal, lompi kingasi kurokit gi ini alang yesisekel na kwakernasis deng belekauliti. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu na deng arakeranyal nangin kurokit ini alang lompi na kingasi gi dok kurokit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jain jotoyngo udonga alang udonga ja na jain si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jain zamba. Lia loy lan jawaba alye beleng alan jawaba.

nakain kel jam kwa eti no kwel nangine kari namagal as kel kala nas kaiti dan bernama beleki mitile nas gal ari kel kala adengin kirsimo na kidok ingwa dan bernama beleki mitile asa longa dingang kwa kerang al dingang kundul nasko asang kerker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete numaine kari namagal as kel kala nas aledi kel wala gal mitil dikel ande en kisimu na na mayne karin na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in bele mitil in sinu kuel alan giren kana ke gire bereng na ma embeleng lomping kue ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansile keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiang ang piskeng. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile elang. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyini. Namang dinjale lumping kwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila doran kikin unganyet walagal kwa ki kin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki umo jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye namang jitikini namagi kinga si rengel abas ki senga si kina den belen jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udonga jitangan jasi le karakawel nama kiyo motanga wala gal udonga jitan jale karakawel lomping eres jeimo itti jabong ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobong na lomping jaying diwele jo ginsi nama den si seyumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulinsi aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulinsi kawe. Nina alba lompi kwel.

kwesi sekeen. Ala yen kegile na tulengasi sa zongapi. Na perjengasi spaliti. Yeba kilompin kilompi toge tulengasi ja apa juel ala lompin kwale jang. Lompi namang ken perjenga ingis spaliti ye al abba apai. Aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kwen nang gi jisi kareli nang kareli ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lompiing kwesi kari akulalwa. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompiing kwesi jaringi na kikwa kerengang jara lompiing kwe na deng u dile ang elabo. Ji lompisi uldumtaga anjarambo. Yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ola gal na jau kit al tolange alang dem kwele ajeinga ba.

aboji gwel alan din zursi yitangale karajawi alan bas lompin kwesi yin nansing den gudin jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alan bas jopongo walagal alan bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi jwenyi lompi basing ela kien udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejeyi udonga tulangasi ja abas abajwel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kwen ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejeyi king jitangale kara anjamwebo aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba aba udonga tulangasi jarel na lompin kwesi si ajelba tuling si anjumoba jinsi it riit al tulei.

na yitang jul si jundi, namang lomping biu si jundi. Aba lomping kwe si yaringi, na jaringi alang udunga yitang ja de jaring, alaji jau lompi tobung agisin jeba. Aba tulang asi yaringi, na jaringi ala lomping kwe si, lomping kwe embele jirsingo, jinsi alba jiire alba tokwele janni. Aba lompi si na den tulinsi yaringi, na sejeyi asgamba jitangale anjuroba. Kwa asa sejeyi yake iniba, longa dikongale na zitanin donga akurelego.